0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk petunjuk Jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
5: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Kinsi, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia, karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku Bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
13: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
14: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
12: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lain.

0: Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3.

0: Media RRI.
1: Rifka, Rifka Satria, silakan laporannya.
2: Ya baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96% nya terjadi di jalan arteri. Terkait terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda sudah mengikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Menyajikan rangkaian informasi dari berbagai wilayah Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan pendengar, untuk selanjutnya, Takengon pagi ini menemani kita dengan beragam pilihan kabar informasi lainnya. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Inspirasi, selamat pagi, semangat selalu untuk dengan setiap Pro 1 dimanapun berada. Untuk beberapa informasi, kabar lainnya yang juga Nora kaitkan ya, khususnya untuk pagi ini, di Takengon pagi ini, pendengar dari rri.co.id. Ya, ada kabar berkaitan dengan BPBD Gayulus salurkan bantuan terdampak longsor di Singamulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gayulus menyalurkan bantuan logistik dan peralatan kepada masyarakat terdampak bencana longsor di Kampung Singamulu Air Panas, Kecamatan Putri Betung, Kamis 10 September 2026. Menurut laporan PPID, Pusdalop Pendistribusian Bantuan dipimpin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gayulus Surya Dharma. Bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung penanganan masa tanggap darurat. BPBD pun berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat serta meringankan beban warga yang terdampak bencana. Baik, selamat pagi, semangat selalu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya untuk pilihan lagunya Nur sudah pilihkan kembali ya. Ada Electron 45. Electron 45 gitu ya, dengan Ambigu, ada Daisy juga dengan Temani Hidupku Sampai Mati.

0: kami dari komunitas pedagang keliling Bandar Meriah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan kami dari komunitas pedagang keliling, semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Merdeka!
2: RRI Pro 1 Takengon!

Sama PUC Indonesia Wilayah Aceh, saya Desa Putra, PUC Namdai Kuiski Golf mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, serta konsisten menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era komunikasi yang terus berkembang, semoga RRI tetap menjadi suara yang menyatukan, menjangkau hingga pelosok negeri dan terus hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Nusantara. Salam komunikasi dari PUC Indonesia Wilayah Aceh. Brapu RRI, sekali udara tetap di udara.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah, para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewen menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah, Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
1: Sobat RRI, menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara, para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam Hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bener Meriah menjalin kerjasama dengan Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Bawaslu Bener Meriah Yusrizal Faini dan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Bener Meriah Armia yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bener Meriah. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam mendukung partisipasi masyarakat serta pendidikan kepemiluan di Kabupaten Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lirik 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat yang luar biasa ya, setidaknya menjalani beragam aktivitas maupun rutinitas untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya untuk pagi ini kita mengulas tentang MBG nih. Ya, satu pembahasan yang kita ketahui bersama juga ini menjadi salah satu program pemerintah dan ngomongin soal MBG. Sebenarnya dalam menu MBG apa saja sih seharusnya untuk gizi yang harusnya terkandung gitu ya dalam satu menu MBG. Dan peringat setiap Pro 1 RRI Takengon, kalau kita lihat juga ya, MBG ini kita ketahui bersama dimaknai atau singkatan gitu ya, singkatan dari makanan bergizi gratis. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya walaupun gratis tapi diketahui menjadi salah satu upaya lah setidaknya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan makanan untuk anak-anak yang memang diharapkan sih membutuhkan. Dan kalau kita lihat pendengar Pro 1 RRI Takengon, lantas seharusnya gitu ya, sebuah dapur SPPG itu menyiapkan makanan MBG untuk mereka para penerima manfaat seperti apa. Dan kalau kita lihat ya, dengan beragam ya problematik lah untuk saat ini, dan banyak berita-berita yang memprihatinkan terkait dengan penyajian MBG, tapi kalau dilihat lagi sebenarnya di balik satu porsi makanan tersebut itu memang harus memperhitungkan kebutuhan protein.

dan perbaikan jaringan tubuh, ada lemak dalam jumlah yang sesuai, serta vitamin dan mineral yang membantu berbagai fungsi tubuh. Jadi, ketika kita melihat satu piring makanan, jangan hanya bertanya apakah porsinya banyak, tapi juga perlu bertanya nih, apakah kandungan gizinya sudah beragam dan seimbang, karena tubuh membutuhkan berbagai zat gizi, bukan hanya satu jenis makanan. Kalau boleh membedah ya, sebuah isi piring MBG, misalnya dalam satu menu terdapat nasi, ya nasi ini merupakan sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Kemudian mungkin ada ikan, telur, ayam, daging, atau katakanlah sumber protein lainnya. Protein juga sangat penting untuk pertumbuhan dan membantu membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Lalu ada sayuran. Tentunya sayuran ini memberikan berbagai vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Kemudian ada buah yang juga merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Dan syukur gitu ya jika tersedia susu. Ya, maka susu dapat menjadi salah satu sumber protein serta sejumlah zat gizi termasuk kalsium. Artinya setiap komponen dalam makanan memiliki fungsi masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobita Sari, alamat Kalalengkio Kebayakan, Kota Takengon. Woman Trainer mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan sederhana untuk sebuah stasiun radio. Menjadi saksi sejarah, pengingat lupa, mengalunkan fakta. Sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih.

Sebab 3 FM Pro 1 RRT King On, kanal informasi dan inspirasi masih di program MBG, makan bergizi gratis. Ya, jadi kalau ngomongin soal bedah isi piring MBG tadi sekilas, intinya sih ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral, sumber serat, dan juga tambahan sumber protein, baik itu dari susu yang juga dilengkapi dengan kalsium ya setidaknya, yang memang itu bersumber dari beragam bagian dari menu yang dihadirkan dalam sepiring MBG. Setiap komponen dalam makanan tentunya memiliki fungsi masing-masing. Ya, dan lantas kalau kita lihat ya, protein dan tumbuh kembang anak itu bagaimana, karena memang sasaran utama MBG ini juga bisa dibilang sih bahkan sejak dalam kandungan ya, seorang ibu hamil ini bahkan punya jatah MBG tersendiri, kemudian juga balita, ibu hamil untuk anak yang dikandungnya, kemudian balita anak usia 0 sampai 5 tahun, kemudian juga anak-anak usia sekolah hingga SMA ya setidaknya, dan sederajat. Dan salah satu gizi pendengar yang sering menjadi perhatian dalam tumbuh anak, dalam pertumbuhan seorang anak, adalah protein. Jadi protein memang bisa ya diperoleh dari berbagai bahan makanan, baik sumber hewani maupun nabati. Telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Kalau dari nabati sih bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan berbagai olahannya. Yang menarik, sumber protein lokal sebenarnya juga cukup banyak. Di Aceh Tengah saja nih misalnya ya, masyarakat juga memiliki berbagai bahan pangan yang dapat dikembangkan menjadi menu bergizi. Jadi berbicara tentang makanan bergizi, biasanya juga berbicara tentang potensi pangan lokal. Ya, misalnya depik, jahir gitu ya. Kemudian lobster, danau, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang ketika ada nih yang menyampaikan gitu ya dari pihak MBG, malah anak-anaknya lebih suka ya mungkin ayam atau apa, sehingga mendominasi menunya ya dari ya, ayam itu tadi. Apalagi kadang-kadang lobster juga mungkin nih sebagian punya alergi, belum lagi makanan laut lain yang tidak begitu suka dan sebagainya gitu ya. Oke deh, untuk selanjutnya, walaupun protein menjadi satu bagian yang harus dipenuhi sebagai upaya, sebagai penunjang tumbuh kembang seorang anak, tentunya juga sayur dan buah ini konon dalam sajian MBG tidak boleh dilupakan. Makanya satu paket MBG itu lengkap sekali ya menunya, ada buahnya juga biasanya seperti itu. Kemudian pendengar, ada satu kebiasaan yang bisa dibilang sih mungkin ya masih sering ditemui. Ketika makan nasi dan lauk habis tapi sayurnya justru tersisa. Padahal sayur dan buah merupakan bagian penting dari pola makan yang beragam. Sayur dan buah menyediakan serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Karena itu edukasi mengenai makanan bergizi memang juga harus dimulai dari keluarga. Anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis makanan sejak dini, bukan hanya dikenalkan sebenarnya ya, tetapi juga diberikan contoh, karena anak-anak biasanya belajar dari apa yang mereka lihat di rumah. MBG bukan sekedar makan gratis. Nah, pendengar Pro 1 RRI Talking On, dari pembahasan yang sudah beberapa poin gitu ya kita bahas, setidaknya program makanan bergizi bukan sekedar persoalan mendapatkan makanan, ada aspek pendidikan di dalamnya. Anak belajar mengenal makanan sehat, anak belajar tentang keberagaman pangan, dan pada saat yang sama keluarga juga semakin memahami pentingnya pola makan seimbang, karena tujuan akhirnya bukan hanya membuat anak kenyang, tapi bagaimana makanan yang dikonsumsi dapat mendukung kesehatan, pertumbuhan, aktivitas, dan proses belajar anak.
Pendengar Pro 1, makanan bergizi sebenarnya tidak berhenti ketika anak pulang sekolah. Kebiasaan makan sehat harus terus dibangun di rumah. Orang tua bisa mulai dari hal sederhana, misalnya menyediakan menu yang beragam, memperbanyak pangan lokal, mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan lemak, ya, serta membiasakan anak mengonsumsi air putih. Yang tidak kalah penting, orang tua juga perlu memberikan contoh. Sulit meminta anak makan sayur jika orang tuanya sendiri tidak mau makan sayur. Jadi memang pola makan sehat adalah kebiasaan bersama.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Karena itu menimbulkan suara gembira baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan tidak benar link pendaftaran Bansos PKH 2026. Tim Cek Fakta menemukan klaim link pendaftaran bantuan sosial Bansos PKH 2026. Klaim tersebut beredar di media sosial Facebook pada Selasa 9 September 2026 lalu. Dari penelusuran tim Cek Fakta, penelusuran mengarah pada artikel berita berjudul Cara Daftar Bansos Kemensos dan Tips Hindari Penipuan. Pendengar, kesimpulan terkait dengan hasil penelusuran Cek Fakta klaim link pendaftaran Bansos PKH 2026 seperti yang beredar di media sosial tidak benar. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali yang kita telah beruntung bisa kasih dengar di sini lagu-lagu keroncong sedari tahun 1910 sehingga sekarang. Kita harap saja yang ini lagu-lagu bukan saja nanti bisa mengasih kenangan, tapi juga bisa mengasih hiburan pada nyonya-nyonya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang kita akan mulai dengan lagu keroncong dari tahun 1910 dan dinyanyikan oleh Tuan S.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar Radio RRI Dakengon, saya Safina Siregar, praktisi sekolah inklusi dan dosen di Banda Aceh, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026. Ya, harapannya semoga radio terus berkembang, semakin inovatif dan tetap menjadi media yang mendidik serta menginspirasi generasi bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucipto, pelaku UMKM di Aceh Tengah. Saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat menghadirkan informasi yang bermanfaat, dan terus menjadi teman bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tetap jaya RRI, terus mengudara dan terus menyuarakan Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81.

Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara, hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda, dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, satu informasi kembali untuk Takengon pagi ini. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menegaskan pentingnya pengelolaan badan usaha milik daerah BUMD secara serius, profesional, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Alfatoni mengatakan BUMD memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat PAD, pendapatan asli daerah. Pendengar, Pemda juga diminta nih untuk memastikan kewenangan dalam pengelolaan data. Data yang dikelola dan disampaikan harus merupakan data BUMD yang berada dalam kewenangan daerah sebagai pemegang saham pengendali PSP. Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, musik dan informasi juga terus hadir untuk pagi ini menemani kebersamaan kita, menyertai rangkaian aktivitas pendengar untuk akhir pekan ini khususnya.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan, dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro 1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro 2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro 3 sebagai kanal berita terkini. Pro 4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro 5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Strimo SPDGR, Kepala SLB Ashabul Kahfi Benda Meriah. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Semoga RRI terus menjadi sumber informasi terpercaya, mencerdaskan masyarakat, menjaga persatuan dan mengangkat keberagaman Indonesia. Harapan saya RRI semakin jaya, semakin dekat dengan pendengar dan terus memberikan yang terbaik untuk negeri. RRI sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, pelaku usaha di Pondok Baru Benar Meriah, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI terus berjaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Fauzi dari komunitas Renggali Baik Community atau MTB Gayo. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny dari keluarga besar Aruna Coffee mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak? Dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja. Bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fajri hadir di edisi Sabtu 12 September 2026 lewat rangkaian program dan informasi yang hadir di hari ini. Mengawali jumpa kita pendengar, berikut kita akan hadirkan satu pilihan lagu dan nanti kita akan lanjut di program Ruang Disabilitas.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Pendengar, pernahkah kita datang ke kota dan berpikir apakah tempat ini bisa digunakan oleh semua orang? Dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, bagi sebagian orang, taman kota mungkin hanya dianggap sebagai tempat untuk bersantai, berolahraga, bermain bersama keluarga, atau menikmati suasana ruang terbuka. Namun, bagi penyandang disabilitas, ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting. Apakah jalannya mudah dilalui pengguna kursi roda? Apakah tersedia jalur yang aman bagi penyandang tunanetra? Apakah toilet dapat digunakan oleh penyandang disabilitas? Apakah fasilitas bermain dan ruang publik bisa diakses semua orang? Karena ruang publik yang baik bukan hanya indah secara visual, tetapi juga harus aman, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Itulah yang akan kita bahas dalam program Ruang Disabilitas, Taman Kota Ramah Disabilitas. Pendengar, konsep yang

Inklusif pada dasarnya adalah bagaimana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas publik, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Taman kota sebagai salah satu ruang publik tentu diharapkan menjadi tempat yang bisa digunakan bersama ya. Anak-anak dapat bermain, keluarga berkumpul, masyarakat berolahraga, lansia menikmati suasana, dan penyandang disabilitas juga dapat beraktivitas dengan aman dan mandiri. Namun, untuk mewujudkan taman yang benar-benar ramah disabilitas, tentu diperlukan lebih dari sekedar menyediakan ruang. Dibutuhkan aksesibilitas, fasilitas yang tepat, desain yang aman, serta kesadaran masyarakat. Ya, pendengar, ramah disabilitas bukan berarti sebuah fasilitas hanya dibuat khusus untuk penyandang disabilitas ya. Justru konsepnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan bersama dengan tetap memperhatikan kebutuhan setiap orang.

Ya, bagi penyandang tunanetra, apakah jalannya bisa dilalui seperti tangga yang ada ramnya, kemudian pintu masuk yang tersedia jalur landainya, kemudian bagaimana dengan permukaan jalan, apakah licin, berlubang, atau sulit dilalui. Kemudian, bagi penyandang tunanetra, apakah tersedia petunjuk atau jalur yang dapat membantu mereka bergerak secara mandiri. Belum lagi persoalan toilet, tempat duduk, area bermain, dan fasilitas lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, seorang pelaku usaha di Takengon, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Semoga RRI terus menjadi radio kebanggaan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang berkualitas. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usra Alfata, Ketua Komunitas Kijang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandung Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepuh karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan taman kota ramah disabilitas. Pendengar, ya, taman ada hal yang tidak kalah penting ya, bukan hanya soal fasilitas. Taman kota yang ramah disabilitas bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga persoalan perilaku masyarakat. Bayangkan sudah tersedia tempat parkir khusus disabilitas, tetapi digunakan oleh kendaraan yang tidak berhak. Sudah tersedia jalur khusus, tetapi jalur tersebut digunakan untuk berjualan atau menjadi tempat parkir kendaraan. Sudah tersedia fasilitas yang aksesibel, tetapi justru dirusak atau tidak dirawat. Ya, artinya fasilitas yang baik harus diikuti dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pendengar, ada satu prinsip yang sangat penting dalam pembangunan fasilitas publik ya. Jangan hanya membangun untuk penyandang disabilitas, tetapi libatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaannya. Sebab orang yang menggunakan fasilitas tersebut tentu memiliki pengalaman langsung mengenai apa yang dibutuhkan. Misalnya, jalur yang menurut kita sudah cukup lebar ternyata masih sulit dilalui kursi roda. Atau sebuah petunjuk yang terlihat jelas bagi kita ternyata tidak membantu penyandang tunanetra. Karena itu, pendengar, masukan dari penyandang disabilitas menjadi bagian penting untuk menciptakan fasilitas yang benar-benar berfungsi. Pendengar, ketika kita berbicara tentang taman kota yang ramah disabilitas, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kota yang nyaman untuk semua. Jalur yang nyaman bagi pengguna kursi roda juga dapat membantu lansia, RAM misalnya, juga dapat digunakan orang tua untuk membawa kereta bayi. Tempat duduk yang nyaman juga bermanfaat bagi masyarakat yang sedang beristirahat. Informasi yang mudah dipahami juga membantu lebih banyak orang. Jadi, pembangunan yang inklusif pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas, tetapi menciptakan ruang publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Pendengar, sekarang giliran di penghujung untuk program ini, pendengar, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa taman kota bukan sekedar tempat yang indah. Taman kota adalah ruang bersama, karena itu sudah seharusnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menikmati, menggunakan, dan beraktivitas di dalamnya dengan aman dan nyaman. Mewujudkan taman kota ramah disabilitas bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua memiliki peran. Pemerintah menyediakan infrastruktur dan kebijakan, masyarakat menjaga dan menghormati fasilitas, sementara penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan menyangkut kebutuhan mereka. Karena kota yang baik adalah kota yang tidak meninggalkan siapapun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Rimba Raya.
2: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari komunitas ikan cupang hias Gayo Beta Squad. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tangerang, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Riley menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Sí, sobre todo tener 10 puntos, creo que

0: terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
1: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kali.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-80. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: 2 Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

1 dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Endrick memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Sarana Basket, pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di Grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara Grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan.

0: tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga. Selanjutnya kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon untuk selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia, musik dan informasi hingga pukul 12 nanti.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Esikom dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin sukses dan maju terus dalam memberikan informasi serta menginspirasi masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wassalamualaikum

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Dan selanjutnya masih dengar rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Galih Kasaputra, Ketua Pasundan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu informasi dari laman KBRN rri.co.id. Untuk siang ini, pendengar, dari laman KBRN diberitakan berkaitan dengan helikopter HR-3604 tiba di Pantai Carita. Perkuat dukungan udara, operasi SAR. Pendengar, tim SAR memperkuat pencarian 8 orang di Selat Sunda dengan dukungan udara melalui pengerahan helikopter Dauphin AS-365N3 plus HR-3604. 8 orang saat ini masih hilang setelah speedboat dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Helikopter tersebut lepas landas dari ATS pada pukul 8.20 WIB dan tiba di Pantai Carita pada pukul 9.05 pada hari ini. Setibanya di Pantai Carita, helikopter disiagakan untuk mendukung operasi SAR, terutama dalam memperluas jangkauan pemantauan udara di wilayah pencarian sekitar Gunung Anak Krakatau dan perairan Selat Sunda. Helikopter tersebut membawa 6 personil, di antaranya ada Kapten Penerbang Dimas, Kapten Penerbang Julhan, dan Letu Penerbang Garyani, serta Peltu Nurdin, Sertu Hendri, dan Prada Prasetyo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan dukungan udara menjadi salah satu unsur penting dalam mengoptimalkan pencarian. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Mekarayu Kabupaten Bener Meriah untuk sementara dihentikan selama 10 hari menyusul kejadian sejumlah siswa di Kecamatan Timang Gajah mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Kepala SPPG Mekarayu Abdillah mengatakan penghentian operasional itu dilakukan sejak sejumlah siswa dilarikan ke Puskesmas Lampahan pada 2 September lalu. Hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional BGN serta hasil pemeriksaan laboratorium dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Sekian lintas informasi dan nantikan lintas informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu belah lagu Dataran Tinggi Tanah Gayu sudah menemani kebersamaan kita di rangkaian budaya. Untuk siang ini kita bagi informasi berkaitan dengan budaya Gayu, pendengar. Untuk siang ini ya, tentang musik tradisional dan budaya, tradisi becanang Gayo. Ya, pendengar, tentu kita tahu ya, becanang atau canang itu merupakan salah satu tradisi yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, di Gayo sendiri memiliki kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, ada didong, saman, guel, melengkan, kerawang Gayo, berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakat hingga budaya gotong royong yang masih dapat kita temukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak pendengar mengenal salah satu tradisi masyarakat Gayo yang menarik untuk kita bahas, yaitu becanang. Apa yang sebenarnya atau apa makna becanang dalam kehidupan masyarakat Gayo? Kapan tradisi ini dilakukan? Pendengar, ketika berbicara mengenai tradisi masyarakat, kita sebenarnya sedang membicarakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sebuah kegiatan. Tradisi adalah bagian dari identitas. Di dalam sebuah tradisi terdapat nilai, kebiasaan, tata cara, hubungan sosial, bahkan cara sebuah masyarakat memandang kehidupan. Begitu pula dengan becanang. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, secara sederhana, becanang dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan dalam konteks kehidupan masyarakat Gayo. Pada masa lalu, ketika belum ada media sosial seperti televisi, telepon genggam, radio maupun berbagai platform medsos sekarang, informasi mengenai kegiatan kampung, acara adat, kegiatan sosial, hingga kepentingan bersama perlu disampaikan kepada masyarakat. Disinilah tradisi seperti becanang memiliki peran penting. Becanang bukan sekedar menyampaikan kabar. Di dalamnya terdapat unsur kebersamaan, ada masyarakat yang mendengar, ada yang menyampaikan. Dan ada pesan yang ingin diteruskan kepada masyarakat. Satu informasi dapat diterima oleh banyak orang hanya dalam hitungan detik. Karena itu, tradisi komunikasi masyarakat seperti becanang menjadi bagian penting. Ya, ketika becanang berarti akan ada pesta ya, kalau di dataran tinggi Tanah Gayo ya. Pendengar, kehidupan masyarakat sejak dahulu tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam konteks becanang dapat kita lihat sebagai salah satu bagian dari budaya komunikasi masyarakat ya. Dan tradisi ini sampai sekarang masih terus dipertahankan. Pendengar, untuk canang sendiri biasanya dimainkan ketika akan ada pesta ya, atau juga pernikahan, atau juga khitanan yang di masyarakat Gayo biasanya akan memainkan canang, dan biasanya dimainkan oleh ibu-ibu ya, yang biasa dalam menyiapkan persiapan untuk pesta pernikahan. Dan juga canang biasa menjadi salah satu penanda akan ada tradisi atau akan ada pesta secara masyarakat Gayo yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo ini.

tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian beberapa pilihan lagu Gayo menemani ruang dengar Anda dan juga informasi berkaitan dengan tradisi becanang yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Kita bergabung bersama Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

الله أكبر الله

0: Assalamualaikum ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat siang pendengar, untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Esikom dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin sukses dan maju terus dalam memberikan informasi serta menginspirasi masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya kita akan ikuti kabar Seluni saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Takengon.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawahan keber Serloni Tarlo Sabtu tanggal 12 September 2026. Saudara, inilah keber Serloni selengkapi. PLT Sekda Aceh menuke Rakerda Dekranas. Kita ikuti keber selengkapi.
2: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI menuke seremonial rapat kerja daerah atau Rakerda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kuta Seaceh tahun 2026. Urun peringatan Lu Kesatuan Gerak HKG PKK Ku-54, rapat konsultasi TPPKK Seaceh serta pameran kriya unggulan tahun 2026 Ianjong Mun Mata Banda Aceh Jemat Mane 11 September 2026. Kegiatan OEI hadiri Ketua TPPKK Aceh Marlina Mujakir, Ketua PKK Kabupaten Kuta serta pejabat terkait LENI. Wan kesempatan noya topik membacanan sambutan Wakil Gubernur Aceh Padullah atau Depat. Siwan sambutane Wakil Gubernur menyawahan bahwa mengingati HKG PKK nume sekedar kegiatan seremonial pelin, tapi menjadi momentum kin munaranan evaluasi, memperkuat konsolidasi, memastikan 10 program pokok PKK betul-betul menjawab si iperlunan masyarakat. Menurut rapat koordinasi TPPKK Aceh, arti penting kin forum memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program segergos menyelarasan langkah kuarapi kati gerakan PKK IAC semakin efektif, inovatif, munasa manfaat nyata kin masyarakat. Isawahnya juga posisi strategis PKK si bebuat dari lingkungan si paling mendasar yakni keluarga. Ari keluarga berbagai aspek pembangunan lepas si perkuat, mulai dari kesehatan, pendidikan, karakter ketahanan sosial hingga ku kemandirian ekonomi. RRI Takingan, kin kabar Serloni, Erani Arora, munyawahan.
1: Kabar selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bener Meriah menjalin kerjasama Urum Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Bener Meriah.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bener Meriah menjalin kerjasama Urum Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah. Kerjasama waya itu nei urum penandatanganan berita acara di Ketua Bawaslu Bener Meriah Yusri Jalvan, urum Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Bener Meriah Armia, si juga menjabat king Wakil Bupati Bener Meriah. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bawaslu Urum Gerakan Pramuka dan mendukung partisipasi masyarakat serta pendidikan pemilu di Kabupaten Bener Meriah. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Biak saudara, ngekami sawahan kabar Serloni di RRI Takingan, nantinan kabar Serloni selanjutnya, jeplo wan jam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen. Enti lupan program kabar Serloni.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang, atau persegi panjang yang disebut long john, atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil, sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan

0: kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu bilang lagu dangdut telah menemani kebersamaan kita. Seperti biasa, yang ingin bergabung sesaat lagi silakan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Nanti kita akan buka line interaktif pendengar setelah satu pilihan lagu dangdut berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya pelaku UMKM di Pegasing, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga radio terus menjadi teman dalam memperkenalkan produk, berbagi informasi, dan membuka peluang usaha. Semoga UMKM Indonesia semakin maju, berkembang, dan sukses. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih RRI yang terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny dari keluarga besar Aruna Coffee mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Alam Suhada, Ketua Percap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. Terima kasih Radio Republik Indonesia yang selama 81 tahun telah setia menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas dan luar biasa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi radio publik pilihan masyarakat Republik Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu dangdut sudah hadir menemani kebersamaan kita siang ini. Seperti yang kami sampaikan tadi ya, saatnya kita buka line interaktif. Sudah ramai sepertinya yang bergabung, sabar ya. Ya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bahan. Ama Bahan dari Toeran, request lagu dari Evi Tamala, judulnya Selamat Ulang Tahun, sesuai dengan ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya sekali di udara, tetap di udara. Titip salam buat Ine, Gaisa, Sultan, Raisa, dan semua pendengar di mana berada. Sekali merdeka. Tetap semangat juga untuk Ama Bahan, mudah-mudahan konsisten ya untuk terus berolahraga. Baikkah. Dan tadi terpantau beliau bersama dengan Buah Hati, bersama jagoannya ya di Musara Alun. Oke, baik, nanti lagunya kita siapkan ya. Berikutnya kita baca dulu WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alip dari Jagong, Jagong Jeket Bukit Kemuning, ingin bergabung. Ya, terima kasih untuk Mas Alip yang lagi di kebun sambil dengerin RRI. Wah, seru sepertinya ya. Sambil dengerin dangdut, kita kerja di kebun. Mungkin lagi petik kopi atau juga lagi bersih-bersih ladang kali ya. Oke. Request lagu Arif, judulnya Mutiara. Spesialnya buat Mas Nawan dan para pendengar setia. Terima kasih.

Ya, berikutnya di siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Mas Nawar langsung dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget, request lagu Cantika Davinka. Judulnya Untukmu Selamanya. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Sehat dan bahagia selalu, amin. Dan selamat HUT Radio ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Baik, terima kasih untuk Mas Nawan. Lagunya nanti coba kita hadirkan ya.

0: Iya, kita terima satu penelpon ya, biar nanti kita lanjut baca WhatsApp-nya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut lagi, Dangdut di mana-mana.
0: Dangdut adalah kita, Dangdut di mana-mana. Memang kekin kin rezeki abang muloga.
1: Betul, salah nomor 100 yang kecil-kecil. Aku ingin ngomong apa ya, abang.
0: Guna kabar bang, sehat ke?
1: Bang Fajri ini.
0: Betul.
1: Ya, depan on airnya bang Vega.
0: Ya, on air bo.
1: Isin selama ini abang.
0: Arah bang, isin wah.
1: Ya, mana kaki minum kali itu sih ngabang pagi ini ngosot ya.
0: Betul. Agak manu pora menepi mana pora bangga. Ini kembali menepi, ke jalurnya.
1: Itu menepi ya. Itu yang manu donan. Kabar kami sih sehat bang Fajri ya. Mana sehat kemana pagi awal.
0: Alhamdulillah sehat. Isi posisi ini bang.
1: Semangat ni terbiasa tu pokat.
0: Yo, dor tu pokat, panen pokat ga?
1: Kalau ingin panen bang busuk wah ya wah.
0: Bang busuk ga kuna isu bang, harga pokat bang.
1: Pokat menurun harga bang.
0: Menurun ga? Oke, baik. Ikut cuaca bang, porak kurun bang, sin lagu kerduk bang.
1: Ini kebiasaan kami ni sin kebiasaan pakai ngaruh bersenua di sin ga? Aku pasang pakaian ni demam babi pun ni.
0: Demam babi?
1: Demam babi. Hanya tingkam demam babi. Kan nurduk lo nak kota ke kandang.
0: Okey.
1: Kenapa dia demam ya tu nian tu nolok.
0: Ya. Okey, sip.
1: Nang lagu bang Badri.
0: Nang lagu bang.
1: Ya, aku kesemangat bang Badri. Dia sehat kah?
0: Ya, sehat ya.
1: Oh, ya, gue ya bisa, yonti ngang.
0: Benangan aku, woy.
1: Indah, betul, mana manganin tuh.
0: Mayal masalah ini, hati lemem pera.
1: Akhirnya kenderangnya, mbak silapinnya kenderangnya.
0: Guru ya, mbak anu, mbak ya orang Padang.
1: Orang Padang, itu pengen jengkol,
0: bang. Guru ya. Hei.
1: Berapa mis, anu punya penyar lain aja.
0: Hana ni kene bang.
1: Ami sangka Riano awak terus sedaga. Nong lagu Riano dari Lala Drakel Dangdut ya bos.
0: Lala Drakel Dangdut.
1: Lala Drakel Dangdut cover mix ya ke judulnya Maimunah.
0: Iya. Betul abang kan lagu ini.
1: Ini juga terhabang kesewan cover Lala Drakel Dangdut remix cover mereka. Judulnya Maimunah.
0: Lola Drake.
1: Lola Drake yang lu cara ya abuk ni ya.
0: Win mahi atau cover?
1: Cover we bang Fajri.
0: Oh.
1: Itu Lola Drake ke nyanyi pop we ke tapi dialihkan ke cover dangdut we.
0: Maimunah Lola Drake. Dangdut remix kita ke?
1: Oh betul. Angar abang lihat ya ga?
0: Oh yo. Aku kena abang ku kenalinya langsungnya. Al nong.
1: Tapi ya kena abang ya. Aku mesti kekin ikutin kega wanura tu telefon.
0: Ablo buat abo.
1: Baru ku teram dua tu dia rempang rempang mencoba jontor lah cocok.
0: Betul.
1: Walaupun kita buat hati menderita kebiasa, ya kan?
0: Penting buat ke biar hati luka betul kah?
1: Betul ya. Hati bau panas kepala tak dingin
0: juga. Okey, siap.
1: Bos, salam-salam kena Bang Fajri, semoga cak selalu sekeluarga.
0: Perijin
1: kena Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nursana, Nur Hayati, Mbak Selti gitu. Kena Mbak Mahyani, Mbak Aurora, Mbak Isadana, Bang Kibro, Bang Fajri, Bang Mana nih, Bang Ari. Bang Ari, Bang Budi, semoga cak selalu dah. Dan tidak lupa pulang untuk bapak pimpinan kita bapaknya topik di mana saja berada semoga selalu bapak.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa pula untuk kawan-kawan rekan-rekan seperjuangan dalam radio ini juga. Yang lagi monitor siaran Prodangdut di mana saja berada, semoga sehat selalu mereka, Bang Fajri.
0: Oke, siap.
1: Cara miam ya, nong salah syarat tapi respon jatuh juga. Cara mi saya ucapkan selamat hari radio ya, bah.
0: Ya, siap.
1: Radio ini radio Indonesia, radio anak-anak kita ini, bah.
0: Hari radio RRI, bang.
1: Itu bagi si London guru ya, bah.
0: Guru yo, RRI Plain dulu nih.
1: Oh, RRI Plain, berarti ke Anuterapi Orari guru ya,
0: bah. Guru, bang.
1: Berarti apa nama radio Republik Indonesia, bah.
0: Oke. Okay.
1: Saya ucapkan jaya selamanya di udara, sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, okay, merdeka, ya, merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Merdeka, kerja kampung satu, ya.
0: Siap.
1: Lagu ini ada oleh Drata Jede Maimunah, cover remix ya, bah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita punya Bang Pajri meramah, menurut Bang Pajri ya.
0: Ah, nanti.
1: Kan Maimunah.
0: Lagu Jerman, oh, Bang, oh.
1: Nah, Bang tahu.
0: Soalnya saya ini tengah viral.
1: Saya ketemu Bang Budi lama, murmuran terbang ke Makassar.
0: Oh, Bang Budi ya, Bohmi. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ada Bang Mus di kawasan Pondok Sayur. Sepertinya sudah lama beliau bercerita ya dengan kita. Baik, masih di rangkaian dangdut. Supaya nanti saya tidak kena tegur lagi gara-gara kebanyakan ngobrol, coba kita hadirkan dulu satu pilihan lagu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, tetaplah bersama kami, pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Lagu dari Bang Joy ya, ternyata luar biasa lagunya ya. Mudah-mudahan terhibur pendengar yang terus setia bersama kami. Ada Maimunah dari Lola Drakel, cuman ini sudah cover dangdut ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan terus di 0821-6585-4676. Kita coba baca WhatsApp dulu lagi ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak, ada Yanti di Jalan Lembaga Takengon minta lagu Lain Bumbu dari Arneta Julia. Salamnya buat ayah bunda, pejuang anak istimewa dimanapun berada. Tetap semangat dan pantang menyerah. Iya, berikutnya Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Kak Yana request lagu Masa Depan dari Pak Haji. Salamnya buat saya pendengar dimanapun berada.

Berikutnya ada Ibu Ati di Lorong Gilang minta lagu Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Salam-salam buat pendengar RRI Berijin. Terima kasih ya untuk Bu Ati di Lorong Gilang. Berikutnya ada siapa lagi? Ada Alia request lagu dari Happy Asmara. Lagu untuk kamu, salamnya untuk pendengar setia RRI. Ya, mudah-mudahan juga terhibur tadi untuk Amabahan lah, lagunya dari Evi Tamala ya. Selamat ulang tahun.

Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821 pendengar 6585 4676. WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Ya, ada Mak Vita di Bom request lagu dari Revina, Benang Biru. Salam buat semua pendengar setia Berijin. Terima kasih kembali untuk Mak Vita.

Iya, selamat beraktivitas ya untuk Anda yang masih aktivitas. Satu juga untuk Anda yang sedang menikmati weekend di dataran tinggi Tanah Gayo. Ya, selamat menikmati wisata ya yang ada di Tanah Gayo. Dan untuk yang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Meski di akhir pekan untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Yang ingin bergabung masih kami tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676. Halo, Prudang Dut. Ya, halo. Oke, terputus. Baik, yang ingin bergabung silakan lagi di 0821-6585-4676. Masih ada waktu kita ya untuk interaktif hingga pukul 3 sore atau 15 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mak Saadah di Itak.
0: Mak Saadah, apa kabar Mak Saadah?
1: Iya, kemarin kita nggak ada sempat jumpa
0: dia. Oke, betul. Ketemunya dengan yang lain ya.
1: Iya, sama Kak Ana, Kak ya. Nur, sama Budi.
0: Sama kemarin. Budi ya, betul. Oke, baik. Mungkin lain waktu bisa ketemu ya.
1: Belum bisa ketemu sama Bang Fajri.
0: Betul, betul. Ya, baik. Kabarnya sehat ya, Mak Saadah?
1: Alhamdulillah. Gimana Abang, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Selamat ulang tahun sama RRI ya.
0: Ya,
1: jaya-jaya di udara sekali. Di udara, tetap di udara merdeka.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa nih, Mak Saadah?
1: Nada-nada cinta dari Epita Mala, Bang.
0: Oke, nada-nada cinta Epita Mala. Iya. Oke, siap.
1: Salamnya buat Bang Fajri.
0: Berizin.
1: Lagi tugas, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Ya.
1: Buat Bang Ari, buat Budi, buat Kak Ana, Nur Hayati, Nur Hasana, Selvi, buat Bang Ari, ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah tadi. Buat semua, buat tadi Bang Joy ya udah masuk ya. Buat Bang Mus, buat Kak Amoy, kapan nih masuk lagi Kak Amoy? Buat Bang Sultan, Bang Herman, Kak Fatma, ya buat semuanya aja lah tak terkecuali. Dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
1: Ya, udah ya Bang ya.
0: Yuk.
1: Yuk, makasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Mak Saadah ya di Isak ya yang sudah bergabung bersama kita. Oke. Lagunya Nada Nada Cinta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
4: Aku nih takut ketinggian.
3: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
4: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
3: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
4: Iya.
3: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
4: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
3: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
4: Takut
3: pramugarinya cantik-cantik loh.
4: Masa sih? Di situ ada.
3: Iya.
4: Yaudah, yuk.
3: FYI for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Mauli, pelaku UMKM di Benar Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perkenalkan, nama saya Faru Febriansyah dari SMA Negeri 1 Takengon. Mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta mempunyai program-program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon hingga di sini tugasnya menemani Anda. Ada rekan Ari yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Mohon maaf ya, yang lagunya tidak bisa kami hadirkan secara keseluruhan. Silakan bergabung kembali di jam yang sama, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Kia.
2: Yo. Apa mas?
1: Ayo yang
2: mau nyari-nyari aku ngapain?
1: Ayo nyanyi, waya bernyanyi gini.
2: Ayo copot.
1: Lo ya copot.
2: Kaget.
1: Setelah pengen joget.
2: Mas tak kasih tahu.
1: Apa itu?
2: Gak usah nyari-nyari, sekarang tuh udah gampang banget. Udah zaman udah modern. Kalau mau nyari aku bisa di YouTube, bisa kalau kangen ya kan. Banyak, di Google juga bisa, Instagram
1: bisa. Ngunutan. Lazo.
2: Masuk makanya mas.
1: Ya wes saya nyanyi.
2: Ayo, nyanyi. Bisa tak nyanyi nuki sama yo. Biar ngerti.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu untuk kamu mas Topan.
1: Oke. Untuk mas Topan. Kesukaanku.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penataan wajah ibu kota Kabupaten Gayo Lues, Blangkejeren mendapat sorotan DPRK dalam rapat paripurna masa sidang ke-1 tahun sidang 2026. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi gabungan Gaung Musara terkait rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025, DPRK mendesak Pemkab Gayo Lues segera menertibkan penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah trotoar pejalan kaki yang banyak dimanfaatkan sebagai lapak perdagangan tanpa izin. Kondisi tersebut dinilai membuat wajah kota Blangkejeren semakin semrawut akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan daerah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takingon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI, apa kabar di sore hari ini ya? Saya Ari, menemani Anda di Pro1 RRI Takingon dalam kanal informasi dan inspirasi. Tadi terima kasih ya Bang Pajri ya, sudah menemani waktu pendengar dari pukul 10 tadinya ya sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Sore ini kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering kita dengar ya pendengar ya, dengan tema Go Green. Temanya juga ya, sudah jelas ya, Sustainable Living, Sustainable Future. Kalau diterjemahkan secara sederhana ya, kira-kira seperti ini pendengar. Hidup berkelanjutan, masa depan yang berkelanjutan. Tapi pertanyaannya, hidup berkelanjutan itu sebenarnya seperti apa ya pendengar ya? Apakah kita harus langsung mengubah seluruh gaya hidup? Harus punya rumah penuh tanaman, harus selalu membawa tas belanja, harus berhenti menggunakan kendaraan, atau mungkin jangan-jangan cukup mematikan lampu ketika keluar kamar. Nah, justru ini yang menarik nih pendengarnya, karena sustainable living sering terdengar seperti sesuatu yang besar. Padahal bagian praktiknya sangat dekat ya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Makan, belanja, menggunakan listrik, air, menggunakan barang, ya dan tentu saja ya membuang sampah. Jadi kalau hidup berkelanjutan bukan berarti kita harus menjadi manusia paling hijau sedunia. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya dengan lebih bijak, tanpa mengabaikan kebutuhan hidup sekarang dan masa depan. Ada lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang memang secara khusus bergerak di bidang lingkungan. Namanya United Nations Environment Program atau disingkat UNEP, UNEP. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebutnya Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pendengar ya. UNEP secara otomatis, secara otoritas ya pendengar ya. Secara otoritas lingkungan utama dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa dan bekerja dalam berbagai persoalan lingkungan, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan sampah. Nah, menurut perspektif UNEP, gaya hidup yang berkelanjutan bukan sekedar soal kelihatan ramah lingkungan. Intinya adalah bagaimana manusia meningkatkan kualitas hidup sambil tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya. Kalau bahasa radionya begini pendengar, kita boleh menikmati hidup hari ini, tapi jangan sampai cara kita menikmati hari ini membuat orang lain di masa depan menerima tagihannya. Keren nih kata-katanya mendengar. Nah, kalimat itu menarik ya mendengar ya. Karena kalau kita bicara masa depan ya, kita sering membayangkan sesuatu yang jauh. Padahal masa depan sebenarnya dibangun dari kebiasaan kita hari ini ya mendengar loh. Kita bisa ambil contoh yang paling dekat nih mendengar. Makanan. Pernah tidak mengambil makanan terlalu banyak? Awalnya kita cuma berpikir gini, ah segini pasti habis lah. Ternyata setelah beberapa suapan kayaknya cukup, dan akhirnya masuk tempat sampah. Nah, ini kelihatannya sederhana ya pendengar ya, tapi secara global persoalan pemborosan makanan ternyata sangat besar nih. Dalam Food Waste Index Report 2024, United Nations Environment Program atau UNEP tadi ya, memperkirakan bahwa pada tahun 2022 dunia membuang sekitar 1,05 miliar ton makanan dari tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan retail. Jumlah itu setara dengan hampir 1/5 makanan yang tersedia bagi konsumen. Dan bagian yang menarik ya pendengar ya, sebanyak 60% berasal dari rumah tangga. Jadi persoalan makanan terbuang ya, bukan hanya urusan restoran, toko, atau perusahaan besar nih pendengar ya. Karena rumah tangga juga punya peran besar. Artinya, ketika kita bicara sustainable living, keputusan kecil di rumah juga termasuk dalam pembahasan kita hari ini. Misalnya nih, ambil makanan secukupnya. Kalau masih lapar, bisa nambah. Bukan sebaliknya ya, karena menambah nasi jauh lebih mudah daripada mengembalikan nasi yang sudah terlanjur dibuang. Hal yang sama juga berlaku ketika kita berbelanja nih pendengar. Kadang kita membeli sesuatu karena memang membutuhkan. Bagus, tapi kadang ya karena diskon. Karena mungkin ya karena sedang tren. Karena kelihatannya mungkin menarik ya pendengar ya. Atau karena muncul tulisan tinggal 2. Keren nih, marketing levelnya tinggi nih. Padahal barang-barang itu ya sebenarnya tidak kita perlukan atau tidak menjadi hal utama yang kita butuhkan ya pendengar ya. Nah, disinilah kita mulai bertanya. Saya memang membutuhkan barang ini atau hanya tertarik untuk membelinya ya? Tidak berarti ya setiap membeli barang itu salah. Enggak, bukan begitu pendengar. Kita tetap membutuhkan pakaian, peralatan rumah, elektronik, dan berbagai kebutuhan lainnya ya. Yang menjadi perhatian adalah pola konsumsinya. Apakah kita membeli secara sadar? Apakah barang tersebut nantinya akan digunakan? Atau apakah kita merawatnya ya? Apakah barang yang masih layak bisa digunakan kembali? Banyak kan di rumah barang yang masih layak, cuman masih langsung kita taruh di sudut nih, di gudang, padahal masih bisa digunakan kembali nih pendengar. Karena semakin lama barang yang digunakan dengan baik, semakin kecil kemungkinan kita harus segera menggantinya. Karena bukan karena hanya karena kerusakan atau kebiasaan membeli yang berlebihan ya pendengar ya. Kemudian ada energi nih pendengar. Ini juga dekat sekali ya. Lampu, televisi, kipas yang terus menyala. Pengisi daya ya, seperti charger handphone nih yang selalu terpasang. Padahal handphonenya tidak tersambung tuh. Sementara kita sudah pindah ke ruangan lain. Ya, kadang kita tidak sadar ya pendengar ya. Bukan karena sengaja boros sih mungkin, tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Maka langkah sederhananya gimana ya? Kalau tidak digunakan ya, kita matikan. Tidak perlu menunggu kampanye lingkungan dulu nih, baru kita cabut tuh atau kita matikan nih saklar lampu. Atau nggak perlu menunggu menjadi ahli lingkungan dulu. Cukup mulai dari kebiasaan sehari-hari ya pendengar ya. Begitu juga dengan air nih, gunakan seperlunya. Jangan membiarkan air terbuang tanpa alasan. Dan ketika ada kebocoran atau masalah pada fasilitas di rumah, jangan dibiarkan terlalu lama. Karena menjaga lingkungan tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Ya kadang, justru berarti berhenti melakukan sesuatu yang tidak perlu. Nah, sampai di sini mungkin muncul satu pertanyaan nih. Kalau saya cuma satu orang memangnya berpengaruh nih? Pertanyaan yang wajar kan? Jawabannya juga perlu hati-hati nih. Jangan sampai kita mengatakan satu tindakan kecil seseorang pasti langsung mengubah kondisi lingkungan dunia. Tidak sesederhana itu. Tetapi gaya hidup masyarakat terbentuk dari kumpulan pilihan individu, keluarga, komunitas, dunia usaha, dan kebijakan. Karena itu perubahan tidak cukup dibebankan kepada satu orang. Kita membutuhkan pilihan individu yang lebih baik ya pendengar ya. Sekaligus sistem yang mendukung pilihan tersebut. UNEP atau UNEP sendiri menekankan pentingnya perubahan pada pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan ya pendengar, serta perlunya dukungan kebijakan dan kerjasama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi jangan berpikir saya harus menyelamatkan bumi sendirian ya pendengar. Tidak, kita bukan Ultraman. Tugas kita bukan menyelamatkan bumi sendirian, pendengar. Tugas kita adalah jangan ikut membuat masalahnya semakin besar. Dan kalau bisa ya pendengar, bantu menguranginya. Karena itu ya, sustainable living menurut saya akan lebih mudah dipahami kalau kita ubah pertanyaannya nih. Bukan apa yang harus saya lakukan supaya terlihat ramah lingkungan, bukan. Tapi apa yang bisa saya lakukan supaya sumber daya yang saya gunakan tidak terbuang sia-sia. Nah, ini jauh lebih realistis ya. Makanan yang cukup, listrik yang digunakan sesuai kebutuhan, air yang tidak dibuang percuma ya, barang yang dirawat, belanja yang dipikirkan. Contoh seperti listrik, kita bilang kalau memang tidak dibutuhkan kita tetap on, tetap hidup, bengkak dong itu rekening listrik. Dan juga ada sampah yang tidak asal buang ya pendengar ya. Kelihatannya mungkin ya sederhana sih, memang sederhana, tapi justru di situ kekuatannya. Karena kebiasaan yang sederhana lebih mudah dilakukan secara konsisten, pendengar. Dan kalau dilakukan bersama-sama, barulah efeknya menjadi lebih besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosa Nur Ramadhani sebagai pelajar ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya selalu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro Satria Rari Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Kita balik lagi nih, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Kalau kita tarik kembali ya obrolan kita sore ini tadi ya, ternyata sustainable living bukan perlombaan pendengar. Bukan tentang siapa yang paling hijau, bukan juga tentang siapa yang paling sempurna. Yang penting adalah kesadaran sebelum mengambil makanan. Cukup atau tidak? Sebelum membeli barang, butuh atau hanya ingin nih? Atau sebelum meninggalkan ruangan, ada listrik yang masih menyala atau tidak? Atau mungkin sebelum membuang sesuatu ya, sebelum membuang sampah, atau sesuatu barang yang masih sebenarnya masih bisa kita gunakan ya, masih bisa digunakan kembali atau tidak nih? Kita harus benar-benar berpikir lebih realistis ya pendengar ya. Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu mungkin terlihat sepele nih. Tapi dari pertanyaan kecil kita mulai membentuk kebiasaan nih. Dan dari kebiasaan juga terbentuk pola hidup. UNEP menetapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan nih pendengar. Termasuk penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Jadi kalau sore ini kita ingin mulai melakukan sesuatu ya, tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Kita mulai dari yang masuk akal, mulai dari yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting nih, lakukan secara konsisten. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan hari ini, tetapi juga tentang dunia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk mereka yang datang setelah kita. Mungkin kita tidak akan melihat seluruh hasilnya ya. Tidak masalah. Seperti menanam pohon. Yang menanam belum tentu orang yang menikmati teduhnya, tetapi seseorang yang harus memulainya. Dan sustainable living mungkin sesederhana itu. Menikmati kehidupan hari ini sambil memberi ruang bagi kehidupan di masa depan. Saya Ari pamit dari Go Green ya. Karena waktu kita sangat pendek nih, karena sebentar lagi juga kita akan menantikan kumandang azan asar ya pendengar ya, dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Jadi pendengar, untuk Go Green dengan tema kita Sustainable Living, Sustainable Future, kita cukupkan ya pendengar ya. Sekedar ulang kaji nih pendengar, untuk kita artikan lagi sustainable living, sustainable future. Kalau kita artikan dalam kata yang sederhana adalah hidup berkelanjutan, masa depan yang berkelanjutan. Baik pendengar, kita cukupkan untuk Go Green dengan tema sustainable living, sustainable future.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.
0: Ya baik pendengar, kita akan langsung bergabung ya dengan Masjid Rohamah Takengon.

Kita dengarkan dulu pengajian dan juga nantinya kita menantikan kumandang azan asar yang langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Takingon.

ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis Sahih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Strimo SPDGR, Kepala SLB Ashabul Kahfi Benda Meriah. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Semoga RRI terus menjadi sumber informasi terpercaya, mencerdaskan masyarakat, menjaga persatuan dan mengangkat keberagaman Indonesia. Harapan saya RRI semakin jaya, semakin dekat dengan pendengar dan terus memberikan yang terbaik untuk negeri. RRI sekali di udara tetap

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking One pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Burni Telung Kabupaten Bener Meriah Aceh diminta memahami jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan aktivitas gunung api. Sosialisasi dilakukan personel Koramil 03 Timanggajah Kodim 0119 Bener Meriah di Desa Bandar Lampahan, Kecamatan Timanggajah. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai rute penyelamatan, lokasi berkumpul, serta tempat yang dinilai aman jika terjadi kondisi darurat akibat aktivitas Gunung Burni Telung. TNI mengingatkan masyarakat agar mengenali jalur evakuasi sejak dini dan tidak menunggu hingga situasi darurat terjadi.

Perkenalkan, nama saya Far Febriansyah dari SMA Negeri 1 Takengon. Mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta mempunyai program-program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita dari Gayo Lues. Bupati Gayo Lues menegaskan akan menindaklanjuti berbagai catatan dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK dalam sidang paripurna sidang masa sidang pertama tahun sidang 2026 Sabtu 12 September 2026. Bupati menyatakan sepakat bahwa tata kelola pemerintahan daerah harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan, bukan sebatas teori maupun wacana dalam rapat. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati memerintahkan PLT Sekda bersama seluruh SKPK terkait segera mengkoordinasikan langkah konkret terhadap temuan dan aspirasi DPRK. Salah satu fokusnya adalah pembenahan tata ruang dan pengelolaan aset daerah, sehingga ketertiban, kebersihan, serta keindahan Kota Blangkejeren dapat kembali terjaga. Bupati berharap koordinasi lintas SKPK dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian legislatif maupun masyarakat. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Galih Kesaputra, Ketua Pasundan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepbu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

Ya baik pendengar, masih berita dari Blangkejeren. Penataan wajah ibu kota Gayolues, Kabupaten Gayolues, Blangkejeren mendapat sorotan DPRK dalam rapat paripurna masa sidang pertama tahun sidang 2026 pada Sabtu 12 September 2026. Dalam penyampaian pendapat akhir praksi gabungan Gaung Musara terkait rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025, DPRK mendesak Pemkab Gayolues segera menertibkan penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah trotoar pejalan kaki yang banyak dimanfaatkan sebagai lapak perdagangan tanpa izin. Kondisi tersebut dinilai membuat wajah kota Blangkejeren semakin semeraut akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan daerah. Fraksi Gaung Musara meminta pemerintah bersama instansi penegak kanun mengambil langkah tegas agar trotoar yang dibangun menggunakan anggaran daerah dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pejalan kaki. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabardi Arkum dari komunitas Kicau Mania One Piece SKMI Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan kami semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita beralih ke Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri pembahasan sinergi dan integrasi pembangunan Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat 11 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Tagore turut mendorong penguatan kerjasama antar daerah sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Benar Meriah. Bupati menilai percepatan pemulihan infrastruktur dan fasilitas terdampak sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, normalisasi sungai dan daerah aliran sungai juga dinilai mendesak, terutama memasuki musim hujan. Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemulihan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Fauzi dari komunitas Renggali Bike Community atau MTB Gayo. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Okay.

Ya baik pendengar, masih berita seputar Benar Meriah. Ketua TP PKK Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore menerima penghargaan Gam Mawar tahun 2025 dari Ketua TP PKK Aceh Nyonya Marlina Muzakir. Penghargaan tersebut diserahkan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 yang berlangsung di Anjung Menmata, Banda Aceh, Sabtu 12 September 2026. Peringatan HKG PKK tahun ini mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Penghargaan Gam Mawar menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi dan peran aktif TP PKK Benar Meriah dalam mendukung gerakan PKK. Momentum HKG ke-54 juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi kader PKK, sekaligus mendorong pelaksanaan 10 program pokok PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan daerah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh kader PKK diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya baik pendengar, saat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon melalui Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kita nantikan Lintas 17.

Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan RRI Banda Aceh dengan dari Pro 1 RRI Banda Aceh untuk Lintas Informasi.

0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih?
1: Eh, terus?
0: Sebenarnya,
2: jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar kopi kebangsaan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh. Kami ulangi, diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut, sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang, di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh, Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Itu menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu. Jadi pra bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mopi kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh. Jadi itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Iskandar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini memberikan informasi ini, terakhir
6: kita belum siap
5: tentang rehab rekon bencana Aceh dan apa yang harus kita persiapkan ke depan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
7: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
4: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Molidia Putri.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
9: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali. Dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
10: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang
6: jaringan impian, tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
8: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutara Jawa Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
1: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
4: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
3: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri Wakil 3 Kampus TEN Tekudi Runde Melabu, Ketua Program Studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni, serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauza Tenisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
2: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah, perkemahan Wirakarya di Bukit Meli Scott Camp. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Bukit Meli Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Benar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
3: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Benar Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang, SD Negeri 20 Sabang, edukasi siswa cegah kebakaran sejak dini. Berikut laporan Razi Arda.
1: SD Negeri 20 Kota Sabang memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sebagai bagian dari pembelajaran ekstra kulikuler di sekolah. Kegiatannya menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang itu difokuskan pada penanaman tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak usia dini. Kepala SD Negeri 20 Kota Sabang Sari Kristanti SPD mengatakan edukasi kebencanaan menjadi bagian pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya pemahaman mengenai kebencanaan penting ditanamkan sejak dini agar anak memiliki pengetahuan dasar saat menghadapi situasi darurat.
2: Dalam rangka pembelajaran kokulikuler di sekolah, salah satu itu masalah kebencanaan. Ini pembelajaran kokulikuler dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kebetulan kami ada bekerja sama dengan tim damkar. Jadi kami mohon bantuan tim damkar untuk hari Sabtu dibuat kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
1: Sari berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tapi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Ia menilai pengetahuan sederhana tentang cara menghadapi kebakaran dapat menjadi bekal penting bagi anak, baik untuk keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Menurut Sari, keterlibatan petugas damkar juga membuat materi kebencanaan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh pihak yang berpengalaman di lapangan. Sementara itu, Komandan Regu Damkar BPBD Kota Sabang Edi Albizia mengatakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang semestinya dilakukan secara rutin. Dalam setahun terakhir, tim damkar telah mendatangi sejumlah sekolah di Kota Sabang untuk memberikan edukasi serupa sesuai permintaan pihak sekolah.
3: Sebenarnya ini menjemput bola. Saat ini kan kita ketahui keterbatasan anggaran membuat kami sulit dalam menganggarkan untuk suatu kegiatan yang walaupun sempat wajib. Jadi karena di pihak sekolah setelah menginisiasi suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini untuk dalam rangka memberikan materi pencegahan kebakaran pada usia dini.
1: Ia mengapresiasi inisiatif SD Negeri 20 Sabang yang mengundang petugas damkar sekaligus berharap edukasi semacam ini terus dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak usia dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17

0: Ya baik pendengar, baru saja kita mendengarkan Lintas 17 ya dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dengan presenter kita ada Bang Arso ya pendengar. Pendengar, kita telah memasuki harmoni senja di RRI ini, di Gayo sore ini. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda.
1: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, pelaku usaha di Pondok Baru Benar Meriah, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI terus berjaya. Sekali di udara, tetap di udara.

wabarakatuh. Saya Amri Mauli, pelaku UMKM di Bunda Meriah. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita memasuki segmen cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September 2026 terkait proses pemutakhiran DTSEN bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misalnya desil 10, kemudian bantuan diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan. Karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tetapi ada kriteria lain yang ditetapkan untuk menentukan daftar penerima program atau bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Eh, pendengar, salam hangat ya untuk keluarga besar Damkar Posko 02 Lampahan nih yang barusan mengirimkan pesan kepada saya nih. Tetap sangat semangat ya para pejuang merah nih, kalau alarm berbunyi, gas. Tapi kalau api menyala, jangan diajak debat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas ya, para pejuang merah nih, pejuang api. Di saat banyak orang memilih menjauh dari api, ada yang justru datang mendekat untuk memadamkannya. Salam hormat dari balik frekuensi radio, suara boleh tidak kelihatan ya, tapi salamnya sampai nih. Damkar Posko 02 Lampahan, tetap siap, tetap solid, dan jangan lupa, yang dipadamkan apinya ya, bukan semangatnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, pendengar, untuk seluruh pendengar setia Prus atau RRI Takengon ya, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, salam hangat untuk Anda semua dan selamat sore ya, yang sedang di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin yang sedang rebahan sambil pura-pura sibuk ya. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya pendengar ya. Pendengar, jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Gayo Sore ini atau Harmoni Senja di RRI dengan lagu-lagu Gayo yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari komunitas ikan cupang hias Gayo Beta Squad. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya baik pendengar, karena bukan azan ya. Karena pengajian dari Masjid Rahmat Hakingun sebentar lagi sudah dimulai, maka Gayu sore ini ya, atau Harmoni Senja di RRI, kita cukupkan pendengar. Sebentar lagi kita akan langsung bergabung dengan Masjid Rahmat Hakingun untuk mendengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, dan juga sembari kita menanti kumandang azan salat maghrib ya pendengar ya.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain. Hadis sahih.

Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua. Mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

زان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

Ya baik, pendengar masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Terima kasih ya pendengar ya sudah menemani saya dari pukul 3 sore tadi sampai dengan malam hari ini ya pendengar. Pendengar jangan kemana-mana karena nanti setelah saya akan digantikan olehnya Kak Yati ya pendengar ya. Masih banyak rangkaian acara yang akan dibawakan oleh Kak Yati nantinya. Baik pendengar, terima kasih telah menemani saya ya. Saya Ari, izin pamit undur diri. Pendengar, tepat pukul 7 sebentar lagi kita akan mengikuti berita sentral yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Takengon. Kita akan ke Pro 3 RRI Takengon. Baik pendengar, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima oleh jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin ini enggak.
14: Jadi enggak mampu ya petugasnya ya.
15: Itu mungkin enggak mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin nih kayak itu namanya yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk USCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
24: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar untuk malam hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di malam hari ini pendengar ya. Sebelum nantinya untuk beristirahat gitu ya. Dan pendengar untuk malam ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti di akhir siaran pendengar ya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar demikian ya sudah kita ikuti bersama Pro 3 RRI berita sentral dan selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan tanah yang menghasilkan makanan, serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil, tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang, kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengarnya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kami hantarkan lintas informasi di ruang dengar Anda.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh masih berada pada level 2 waspada. Berdasarkan hasil pengamatan periode 11 September 2026 pukul 00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari sisi kegempaan tercatat 11 kali gempa vulkanik dalam, 2 gempa tektonik lokal dan 2 gempa tektonik jauh. Masyarakat, pengunjung dan pendaki diimbau tidak mendekati kawasan kawah Burni Telong dalam radius 2 km. Selain itu, warga diminta tidak berada di sekitar daerah Fumarola dan Solfatara, terutama saat kondisi cuaca mendukung mendung atau hujan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami hadirkan Sandiwara Radio yang berjudul Langkah Yang Tak Terhenti, produksi RRI Takengon. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah Yang Tak Terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fajri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini? Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum lihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia gak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia gak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Nah, ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku nggak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
0: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
2: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya.
3: Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
3: Iya, bisa.
1: Saya...

0: Raka, kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya. Raka, bagaimana hasilnya?
1: Ini, Bu. Sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya, Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Aku bilang juga apa, Raka? Kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah, Mir.
0: Bukan aku, Raka. Itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
0: Dan kamu sudah membuktikannya, Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi. Selama ada tekad, usaha, dan keyakinan, setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita malam ini hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita mengikuti karaoke di udara pendengar ya, dan kami tunggu untuk pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga yang ingin menunjukkan suara emasnya nanti kita karaokean pukul 21 ya pendengar ya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pendengar, kami sajikan satu informasi ya di ruang dengar Anda. PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Pertamina Patraniaga mengikuti kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM, kata Kitty dalam keterangan pada rri.co.id Sabtu 12 September 2026. Kitty menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan hak dari pemerintah. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Pertamina Patraniaga terus memantau pergerakan parameter pembentuk harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Ya, baik pendengar RRI Takengon, masih di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan satu informasi terakhir ya untuk malam ini pendengar ya. Miftahuddin resmi dipercaya memimpin Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2030 setelah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah Kabupaten Muskab PBSI Aceh Tengah. Muskab berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah Takengon Sabtu 12 September 2026. Proses persidangan dipimpin Wakil Sekretaris Umum PBSI Provinsi Aceh Arif D. Mulia. Fadul Hadi dipercaya sebagai sekretaris sidang, sementara Effendi Yusuf menjadi anggota sidang. Dalam musyawarah tersebut, Miftahuddin memperoleh dukungan penuh dari klub-klub yang terdaftar dalam sistem informasi atau SIPBSI. Dukungan itu kemudian mengantarkan dirinya menjadi calon tunggal dan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBSI Aceh Tengah periode 2026-2030. Muskab turut dihadiri unsur KONI Aceh Tengah, yakni Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Prestasi. Hadir pula Ketua PBSI Aceh Tengah periode sebelumnya, Edi Kurniawan, serta para ketua klub bulu tangkis yang terdaftar maupun yang belum masuk dalam SIPBSI. Edi Kurniawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa perkembangan positif bagi organisasi di prestasi bulu tangkis Aceh Tengah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan kebersamaan antar klub. Menurutnya, keberadaan klub menjadi bagian penting dalam proses penjaringan dan pembinaan atlet di daerah. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan pendengar siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan muka Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya, benar meriah agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan, Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di benar meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh Wei Shouse dan Raden Sarsono kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pengumuman penting untuk seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita, hindari membakar lahan sembarangan.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, ya saat ini pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Kita di karaoke di udara pendengar, ya bagi Anda ingin ingin bergabung gitu ya, yang ingin melepaskan penat seharian barangkali ya, untuk untuk refresh barangkali ya. Boleh langsung saja di line telepon kami untuk kita karaoke malam ini pendengar di 0821-6585-4676. Dan pendengar bagi Anda yang juga ingin request lagu, boleh ya di line telepon di WhatsApp kami. Boleh melalui WhatsApp, kirimkan pesan Anda, pilihkan lagu apa kesukaan Anda malam ini pendengar di 0852-7082-5272.

0: Ya baik pendengar, sembari menantikan untuk pendengar yang ingin bergabung ya untuk karaoke malam ini, malam minggu pendengar ya, masih akan kami hadirkan lagu-lagu, ini hati hadirkan lagu nostalgia pendengar ya.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu untuk menemani aktivitas ataupun istirahat Anda malam ini pendengar ya. Ya pendengar, bagi Anda yang berkelabung untuk karaoke di udara pendengar malam ini hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, langsung saja pendengar hubungi kami di line telepon 0821-6585-4676. Dan juga pendengar yang ingin request juga boleh ya, di line telepon tadi juga boleh, atau kirimkan pesan Anda ke 0852 7082 5272.

dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi ya lagu Berharap Selalu Bersama dari Arif, dan sebelumnya ada Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera. Ya pendengar, sembari hati menantikan untuk Anda ingin bergabung ya. Iya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya dari...
0: Ya,
1: Dehon.
0: Siapa, Bang?
1: Ya aja.
0: Halo.
1: Mau request lagu.
0: Iya, dari mana kita, Bang?
1: Dari Kekuyang.
0: Oh, dari Kekuyang. Dengan Bang apain kalau boleh tahu?
1: Bang Apik.
0: Siapa, Bang? Halo. Halo, Bang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
1: Dan Bang Apit.
0: Oh, Bang Apit. Dari
1: Apitman.
0: Dari Kekuyang ya, Bang ya?
1: Ya.
0: Oke. Mau karaokean atau mau request lagu nih, Bang Apit?
1: Request lagu.
0: Oke, boleh. Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya lagu Gayo aja.
0: Lagu Gayo. Judulnya, Bang?
1: Oh, lagu Aceh kok, Pak. Ipang.
0: Ipang?
1: Perceraian Lara.
0: Perceraian?
1: Perceraian Lara.
0: Oke. Nah. Oke. Salam-salamnya, Bang, sekalian.
1: Salam-salam. Salam buat teman-teman putaran Kakeon dan Indonesia.
0: Oke, siap. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi, Bang Abid?
1: Pokoknya teman-teman yang di luar tetap semangat, yang kerja terus berjuang.
0: Ya. Yeah. Oke, siap. Terima kasih, Bang Hafiz, sudah bergabung.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya ya, Bang Hafiz, ya. Ya, baik pendengar, itu dia ya, Bang Hafiz telah bergabung dari Kekuyang tadi ya, seputaran Kekuyang sudah bergabung ya. Dan ditunggu untuk lagunya ya, Bang Hafiz, ya. Ya pendengar, selanjutnya bagi Anda ingin bergabung ya seperti Bang Api tadi, boleh di langsung saja di line telepon kami di 082165854676 dan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Dari mana kita, Bang? Halo. Loh. Oh, mohon maaf pendengar. Terputus ya. Ya mungkin sembari kita menantikan untuk bergabung lagi ya, kami hadirkan lagu untuk Anda malam ini.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Duh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya baik pendengar, kita masih di karaoke di udara ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Kak Yana ya yang ada di Toa, ngirim pesan ini kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Yati, selamat malming juga Kak Yana. Kak Yati kok sendiri, biasa kalau malam minggu ramai, Bang Budi biasanya gak pernah gak hadir. Ya mungkin ini karena apa, ada kesibukan lain kali Kak Yana ya. Request lagu dari Arif, Satu Rasa Cinta. Terima kasih kembali untuk Kak Yana yang sudah bergabung melalui line WhatsApp ya. Ditunggu untuk lagunya Kak Yana dari Arif, Satu Rasa Cinta.

Ya pendengar, kita masih kurang lebih 50 menitan lagi ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung ya langsung saja di line telepon kami yang Yeti sampaikan tadi. Dan boleh juga kirimkan pesan seperti Kayana ya di WhatsApp kami pendengar di 0852 7082 5272.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Ada yang bergabung pendengar? Assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya, dengan siapa di sana, Kak?
3: Dengan Kak Ita di Toa.
2: Kak Ita, sehat Kak Ita?
3: Request lagu Karu boleh?
2: Lagu apa Kak Ita? Lagu Karu?
3: Iya.
2: Atau mau ikut nyanyi sekalian Kak Ita?
3: Jangan lah.
2: Oke, boleh. Apa lagunya Kak?
3: Ngarep gestung api berselalu.
2: Apa itu? Ulangi Kak?
3: Narek. Gestung.
2: Oh, bestung. Ya.
3: Ati
2: ya?
3: Iya.
2: Ya.
3: Beslau. Iya.
2: Oke. Agak susah memang kalau judulnya lagu apa? Lagu bagian utara ya, Kak ya?
3: Iya.
2: Oke. Silakan salam-salamnya sekalian Kak Ita.
3: Salam buat suami Aita.
2: Oke, buat suami yang lagi di mana nih?
3: Suami lagi kerja Kak Mandadia.
2: Oke, berarti sedang gak di rumah ya?
3: Iya.
2: Oke, semoga suaminya dalam keadaan sehat ya Kak Aita ya.
3: Iya, amin.
2: Oke. Ada yang ingin sampaikan lagi Kak Aita?
3: Sehat-sehat aja buat Pak Ginting.
2: Oke. Siapa itu Kak, Pak Ginting Kak?
3: Suamiku.
2: Oh. Oke, Pak Ginting. Sehat-sehat ya.
3: Iya, Kak.
2: Oke. Terima kasih Kak Ita sudah bergabung. Nanti kami hadirkan lagi ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Ya baik pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu request dari Kak Yana, Satu Rasa Cinta dari Arif.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu.

tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, masih terus kami hadirkan lagu-lagu apa ya untuk malam ini karena mungkin ada kesibukan lain ataupun ada yang sudah beristirahat pendengar ya. Untuk lagu-lagu nostalgia saja yang akan kami hadirkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar.

Seberapa bahayakah tornado itu? Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jam. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik hingga lebih dari 1 jam. Pada tahun 1915, 5 ekor kuda terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Ya pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk kita mendengarkan Didong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes.

0: Wayo urung daun biasa.
1: Hoya, hoya ujang arita. Wayo daek ari ukan. Tahan sara rombongan. Wayo

Oya ini arita wae mukelo gado gado oh ita no hajayo wae ini ache hatarnama oya oya sosinar pagi wae rasa Yeah.

Why, oh, Ika Moody.

Kulturnya harus kita pilih.

Tá.

Om Amida Pujang Masih Amida.

Prima di tutto.

0: Salam,
1: Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Salam, Indonesia. Sal

Mak orang buah hati, si jantung.

给劲，打不给劲啊！朋友们。

Sidang ngobri 6 juta.

hengking ibu jin karena pencuri itu

0: Sì.
1: Madame, if

Waktu, karya Mas Nur A.E. Saudaraku, dari setitik manusia diciptakan dalam perjalanan waktu tertentu. Dari setitik yang pasti adalah awal langkah, awal dari sebuah amalia penuh amanah. Dan berpacu dengan waktu adalah sangat dan sangat merugikan. Bagi yang tak peduli pada waktu, sementara iblis selalu tak pernah membuang waktu mencari peluang untuk menipu. Saudaraku, ketika berdiri di satu titik tertentu, sungguh sedetik bisa durhaka, sedetik bisa berdusta, sedetik bisa berbuat nista, dan sedetik pula bisa berguna, berkarya, jujur dalam bicara, tulus dalam bela. Saudaraku, itu terserah kemana kaki ini harus melangkah, dan waktu tetap terus melaju.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Edisi Minggu 13 September 2026 dari Jalan Abdul Wahab Takengon. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan untuk dapat bergabung kembali bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti ceramah subuh.

subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dimanapun berada, untuk menyampaikan kultum subuh pada subuh yang berbahagia ini. Ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Dr. Haji Ali Hashimi MA. Kepada Bapak Tengku kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, tidak mampu kita hitung dengan kekuatan apapun. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita hidup dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah dan Rasulnya mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat jamaah subuh bersama, diawali dengan sholat sunar fajar, mendapatkan dunia beserta isinya. Insya Allah kita doakan itu kita dapatkan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping itu pula, marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di permukaan bumi ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati yang selalu bersama kita di masjid yang kita cintai ini, Bapak Kan Kemenag, pengurus BKM, para pejabat, para tengku guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang istimewa sekali seluruh jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai pengulang kaji judul tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu suatu jalan untuk menuju kemenangan. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah menuju kemenangan. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah mengatakan melalui hambanya seorang muajin, dimanapun berada, Allah mengatakan Hayya 'alas shalah. Tadi Bapak Bupati kita mengumandangkan dengan penuh merdu yang luar biasa. Ini panggilan Allah melalui hambanya para muajin. Mari kita melaksanakan sholat.

0: Mari kita melaksanakan salat. Mari kita melaksanakan salat. Untuk apa salat itu? Untuk apa? Dikumandangkan lagi dengan merdu. Terkadang-kadang kita bercucur air mata kita. Untuk apa melaksanakan salat? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Untuk menuju kemenangan. Untuk menuju kemenangan. Siapa yang mengatakan untuk menuju kemenangan ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, kekuatan, kesehatan, segalanya kepada kita. Dan Allah mengatakan, kalau kamu ingin kemenangan, jangan tinggalkan salat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana mendapatkan kemenangan? Orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Apa itu salat khusyuk itu apa? Di antaranya adalah kita komitmen melaksanakan salat dalam situasi dan kondisi apapun. Itu adalah salah satu dikatakan salat dengan khusyuk. Kita komitmen apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun situasi dan kondisi kita. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, kita komitmen segera melaksanakan salat. Itulah yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian di ayat ke-9 kalau kami tidak salah, surat Al-Mu'minun mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhabidun. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu selalu memperbaiki kualitas baik bacaan maupun gerak-gerik salatnya. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Itulah cara-cara kita untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memperbaiki bacaan-bacaan salat kita, sehingga ada program-program pengajian daripada Bapak Bupati, ada program-program pengajian di masjid kita ini. Mari kita perbaiki, yaitu doa-doa salat kita. Bukan saja mendapatkan kemenangan, salah satu cara untuk mendapatkan surga Firdaus adalah melaksanakan salat dengan khusyuk. Ulaika hum warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Di antaranya orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk, Allah memberikan warisan. Apa itu warisannya? Surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam azan itu 5 kali sehari semalam. Qamat 5 kali sehari semalam. Di waktu azan Allah mengatakan 2 kali 5 10. Tambah iqamah 1 kali 5 5. Berarti 15 kali. 15 kali sehari semalam Allah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 15 kali Allah mengatakan kita. Itu cinta Allah kepada kita seorang hamba. Allah sangat mencintai kita. Semoga kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita menuju surga Firdaus. Allah itu sangat cinta kepada hambanya. 15 kali sehari semalam Allah mengatakan kepada kita, mari mendirikan salat, mari menuju kemenangan. Tapi banyak di antara kita seperti ayat mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 18 kalau kami tidak salah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, kata Allah dia tuli, enggak mendengar. Dia tuli, dia tidak mendengar. Begitu banyak umat Islam tuli, enggak mendengar. Buta, enggak tahu dia jalan ke masjid. Mana jalan ke masjid dia buta. Banyak sekali orang Islam yang ganteng, gagah, perkasa, tapi buta di mata Allah. Kenapa buta di mata Allah? Dia tidak tahu jalan ke masjid. Tuli, kenapa tuli? Dia mendengar suara azan, tapi dia tidak bergesa-gesa menuju ke masjid. Ini Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim, dalam surat Yasin, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anibuduni hadza siratum mustaqim, walakad adalla minkum jibilan katiran, afalam takunu ta'kilun." Hajihi jahannamul lati in kuntum ta'malun tum tu'adun. Di sini Allah mengatakan, sebelumnya ayat itu mengatakan, hai manusia, janganlah engkau sembah setan, jangan kau sembah setan, sembahlah aku, sesungguhnya inilah jalan yang lurus dengan menyembah aku. Sembahlah aku, kata Allah. Salat, salat, salat, kata Allah. Coba lihat itu, kebanyakan manusia itu, kebanyakan umat manusia itu tidak mau salat. Berapa persen kita umat Islam di sekeliling masjid kita? Seluruh masjid kami mungkin berada, kita melaksanakan salat itu Rabu berkah, yang datang adalah riang Rabu berkahnya yang datang, yang banyak ke masjid itu. Tapi masjid jamaah sekeliling itu mungkin sekitar di bawah 5% yang datang. Kebanyakan kita yang datang. Inilah kata Allah mengatakan, banyak sekali umat-umat Islam itu buta, banyak sekali umat-umat Islam itu tuli. Maka disinilah Allah mengatakan, tidakkah kamu berpikir? Di sini berarti Allah mengatakan kepada kita, kita harus membuat program, kita harus membuat rencana. Di antara rencana yang telah kita lakukan, alhamdulillah, kita doakan itu sukses terus, yaitu Rabu berkah, sapa maghrib, yaitu Jumat berkah. Itu suatu usaha-usaha yang luar biasa. Maka apalagi program, apalagi rencana kita agar kita mau melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang telah komitmen melaksanakan salat berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya kepada kita sehingga kita tetap sampai akhir hayat kita melaksanakan salat berjamaah ini secara komitmen dan sungguh-sungguh. Demikianlah lebih kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Sepekan dalam program Warta Tanoh Gayuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo Sepekan, edisi Minggu 13 September 2026. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di wilayah tengah Provinsi Aceh. Di antaranya, RRI Takengon gelar senam jantung sehat dan tebar benih ikan. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini untuk penanganan bencana. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo Sepekan.
2: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Kepala RRI Takengon Imam Taufik mengatakan kegiatan senam jantung sehat merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, menjaga kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan membiasakan diri berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain senam jantung sehat, di hari yang sama rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya di kawasan dermaga yang juga berada di komplek kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terima kasih, alhamdulillah. Tadi pagi kita sudah melakukan jantung sehat bersama komunitas jantung sehat Aceh Tengah. Alhamdulillah banyak juga peserta yang hadir dan barusan kami sudah melakukan penebaran benih ikan di Danau Laut Tawar. Ini merupakan bagian dari kegiatan rangkaian RRI Fest tahun 2026 yang dilakukan secara nasional dan serentak dilakukan di seluruh radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Asmaul Husna mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan RRI Takengon tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga penyiaran dan masyarakat dalam kegiatan sosial serta lingkungan sangat penting untuk membangun kesadaran bersama.
4: Terima kasih kepada RRI yang telah mengadakan acara pada hari ini, yaitu senam jantung sehat dan pelepasan bibit di Danau Laut Tawar. Kita tahu, karena kami ini adalah Dispora, mewakili Dispora, jadi kita melakukan kegiatan untuk menyehatkan masyarakat dan salah satunya adalah dengan senam. Dan olahraga yang paling menyenangkan adalah senam, yaitu diikuti karena diikuti dengan irama yang sangat menyenangkan dan menarik sekali. Dan sekarang ini di partisipasi masyarakat sangat baik, banyak pengikut pada hari ini. Dan selanjutnya adalah tentang pelestarian Danau Laut Tawar. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bibit benih di Danau Laut Tawar yang hari ini kita sebarkan, dan ini menjadi satu kegiatan yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelestarian ikan di Danau Laut Tawar.
5: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
6: Pada waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan, tepatnya di Puskesmas, dan hari ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di Pulau Jatan, agar perbuatan seperti ini jangan berulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik.
2: Bupati Bandar Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bandar Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana di P3 AKB Kabupaten Bandar Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
7: Harapan masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas untuk kembali terhubung melalui jembatan yang hancur akibat bencana alam mulai menemui titik terang. Jembatan yang rusak parah diterjang bencana pada November 2025 lalu tersebut kini segera dibangun oleh personel JNI Daerah Militer Jidam Iskandar Muda. Komandan Kodim Dandim 0113 Gayo Luas, Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra mengecek langsung material pembangunan jembatan yang telah tiba di lokasi sejak hari Sabtu lalu. Pembangunan jembatan akan dilaksanakan oleh personel Jidam sebagai bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang aksesnya rusak akibat bencana. Dandi menambahkan jembatan yang kembali dibangun diharapkan dapat memberikan akses dan memudahkan aktivitas warga yang sebelumnya terganggu akibat putusnya jalur penghubung. Sementara itu, masyarakat Pining turut menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilai masih terus hadir dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan.
8: Bupati Gayo Luas Suhaidi meminta seluruh kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi.
9: Pemerintah Jawa Tengah beli 1 unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp 847 juta rupiah lebih. Bupati Jawa Tengah Helioga menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Dia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
10: Ini Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita gunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita gunakan.
8: Bupati Gayolues Suhaidi bersama jajaran terkait mengunjungi warga korban kebakaran di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang. Kebakaran yang terjadi Rabu dini hari lalu mengakibatkan 20 rumah terdampak, sebanyak 17 rumah hangus terbakar, sementara 3 lainnya mengalami rusak ringan. Para korban kini mengungsi di gedung Koperasi Desa Merah Putih Ulun Tanoh. Suhaidi menyampaikan bela sungkawa dan meminta warga tidak saling menyalahkan, melainkan menjadikan musibah tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran ke depan.
11: Kita tidak perlu lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, siapapun orangnya, dari manapun asal api, yang jelas yang punya rumah juga tidak menginginkan hal itu terjadi, pasti ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyalahkan dari inilah, dari gajah, buntu. Ya, gak perlu ini kita bahas. Tetapi mari sama-sama ini kita angkat hikmahnya. Ya, kita angkat hikmahnya, mudah-mudahan para korban, seluruh kami, masyarakat, tanah yang mengalami kebakaran rumah ini, musibah kebakaran ini, tetap bersabar dan terus diberikan kesabaran.
8: Pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas Sosial memastikan penanganan kebutuhan warga, termasuk pengoperasian dapur umum, penyaluran logistik, serta bantuan dana panik bagi setiap kepala keluarga terdampak. Bupati juga mengimbau warga segera membersihkan lokasi kebakaran dan menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Untuk material berukuran besar, warga diminta berkoordinasi dengan BPBD agar dapat dibantu menggunakan alat berat.
7: Prosesi penyulutan obor Tri Prastia menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh Satuan Kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prastia, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasno, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap Tri Prastia dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
12: Tri Prastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
7: Sementara itu di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prastia diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
13: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa hadir di masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
7: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih.
2: Wakil Bupati Bandar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bandar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
14: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
2: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Bener Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo sepekan RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti kabar sepekan. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Niza. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Bang.
2: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bang untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini. Ya, silakan Bang.
2: Halo, tes.
0: Ya, silakan Bang untuk info cuaca pagi ini.
2: Yo, baik. Untuk info cuaca pagi hari ini, terutama di wilayah Aceh secara umum, di sini terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, seperti di wilayah Kepulauan Banyak, sebagian wilayah Singkil, dan wilayah Aceh Besar. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini kami pantau terdapat potensi terjadi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah Tengah Aceh. Kemudian untuk wilayah Aceh lainnya, hampir secara menyeluruh potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian di malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB, terdapat satu titik panas, yaitu di wilayah Aceh Barat. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Sedangkan untuk daerah... Ada Mbak.
0: Ya, halo, Bang.
2: Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 3 meter.
0: Ya. Demikian. Untuk suhu udara wilayah tengah seperti apa, Bang?
2: Untuk suhu udara terpantau cukup signifikan. Untuk malam hari terpantau cukup dingin, dan di siang hari kemungkinan suhu cukup panas. Demikian, Bang.
0: Ya, baik. Ada himbauan mungkin terakhir, Bang?
2: Ya, himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada, terutama di waktu-waktu seperti ini, karena perubahan cuaca cukup signifikan. Dari yang tadinya panas, kemudian tiba-tiba hujan. Dan juga kepada masyarakat agar selalu waspada ketika berada di wilayah

0: Ya, baik. Terima kasih Bang untuk informasi cuacanya pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Iya, pendengar, kami sampaikan untuk harga komoditi hari ini ya. Jenis untuk semen harganya stabil Rp95.000. Kemudian besi ukuran 10 Rp70.000 per batang, kemudian besi ukuran 12 Rp98.000 per batang, kemudian besi ukuran 6 mili ya, Rp28.000 per batang, besi ukuran 8 Rp47.000 per batang. Seng gelombang 8 kaki Rp67.000 per lembar, seng 4 8 kaki Rp110.000 per lembar. Kemudian untuk pupuk KCL Rp11.000 per kilogram, TSP Rp12.000 per kilogram, urea Rp6.000 per kilogram, ZA Rp8.000 per kilogram. Demikian pendengar untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini, Minggu 13 September 2020.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangiwon pukul 6:52 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita pagi ini dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini tepat pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor.